0: Sidibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mo shato wa tsebone bo ithabela
1: mo Afrika borwa o nya kana le sebaka sa go kholetsa moitemogolo le fatseng la moshomo gore o be le tlhatlhotsebeng ya moshomo wa o ithutetse go bona ditaba tsa go gatlisa ke jay SABC ena le dibaka tse le kholole masome pedi tsa internship sebaka sa go ditse le some pedi ge le gore o na le mangwalo a maleba NQF 6 go ba 7 se ke sebaka sa go ikhumanela maitemogelo a go agatsela ya gago moshomo wa sa maruri ana ona le gatlhego go tsa technology bogashi borekishi tsebo ya ditaba televisheni radio mafapa mangwe o se fetwe ke sebaka se dikgopelo tsa mosomo tsa internship di butswe etela website ya SABC o ye fa go thwego SABC internship opportunities 2026 gopola letsatsi le mafelo la go romela dikgopelo ke la lesome September 2026 bjalo ge o ikemisetse go ithuta gore kgone go tsena lefatsheng la mosomo sebaka ke se romela kgopelo le kgono
0: ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas.